0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan kalian harus tetap bersama al-jamaah dan jangan memisahkan diri karena sesungguhnya syaitan akan mudah mengganggu orang yang sendirian dan akan menjauh dari dua orang. Maka barang siapa yang menghendaki tempat yang lapang di surga, hendaknya dia harus bergabung dengan al-jamaah. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-millah ستفترق على 73 فرقة ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أبو داود. Artinya, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan berhak masuk neraka dan satu golongan akan selamat. Dia berada di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Yang dimaksud dengan al-jamaah pada kedua hadis tadi adalah as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulluhum finnar illa as-sawadul a'zam." Rawahul Baihaqi. Semua golongan akan berada di neraka kecuali mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Saudara-saudaraku, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan muncul perbedaan di antara umat Muhammad, yaitu umat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Mereka akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya berada di neraka kecuali satu golongan. Satu golongan yang dimaksud adalah al-jamaah atau as-sawadul a'zam, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan mayoritas dalam umat Muhammad mulai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ini dalam kebenaran. Dalam prinsip-prinsip akidah mereka selalu dalam kebenaran meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam berbagai masalah furu'. Mayoritas umat Muhammad seluruhnya bersatu dalam mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari benda, arah, ukuran, dan tempat. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta manusia dan perbuatannya. Perbuatan manusia yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia yang disengaja maupun yang tidak disengaja adalah ciptaan Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam keberadaan di dunia ini kecuali atas kehendak Allah, atas ilmu dan kudrahnya. Mustahil sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Keimanan, kekufuran, ketakwaan, kemaksiatan, kebaikan dan keburukan adalah ciptaan Allah. Akan tetapi, Allah hanya menyuruh kepada kebaikan dan ketakwaan serta keimanan. Allah mencintai keimanan, mencintai ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan keburukan tidak diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah mengutus para nabinya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajma'in. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang merupakan orang dan makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia seluruhnya. Allah menjaga para nabinya dari kekufuran, dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya, dan segala sifat yang merendahkan derajat seorang nabi. Serta Allah menjaga mereka dari penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Muhammad meyakini adanya surga dan neraka, bahwa surga dan neraka telah tercipta. Keduanya akan kekal selama-lamanya karena dikehendaki kekal oleh Allah. Mayoritas umat Muhammad mengakui adanya hari kebangkitan, dikumpulkannya para hamba di padang mahsyar, adanya hisab, yaitu dihitung amal perbuatan hamba, adanya siksa di neraka, adanya kenikmatan di dalam surga. Inilah akidah jumhur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyalahi akidah ini kecuali golongan yang menyempal. Di antara mereka adalah golongan Mujassimah, golongan yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya, golongan yang menisbatkan kepada Allah ukuran, tempat, anggota badan, bergerak, berpindah, berubah, naik dan turun, serta sifat-sifat makhluk yang lainnya. Di antara golongan yang menyempal ini adalah golongan Murji'ah dan Qadariyah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun al-murji'atu wal qadariyah." Rawahu Tirmidzi. Dua golongan dalam umatku tidak memiliki bagian dari Islam sama sekali, yaitu golongan Murji'ah dan Qadariyah. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Murji'ah adalah golongan yang meyakini bahwa seorang yang beriman, apabila melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, selama dia beriman, maka kata mereka, dia tidak akan disiksa di akhirat. Keyakinan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Golongan Qadariyah adalah golongan yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin majus, wa majusu hadhihi al-ummah alladzina yaquluna la qadar." Rawahu Abu Dawud. Setiap umat ada majusinya, dan majusi umat ini adalah yang mengatakan tidak ada qadar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, Qadariyah adalah mereka yang tidak beriman adanya qadar, adanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari takdir Allah terhadap sebagian makhluknya. Keyakinan ini menyalahi ajaran Islam yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan yang menyempal adalah golongan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mereka mengkafirkan para penguasa yang tidak memberlakukan hukum Allah. Rakyatnya pun juga dihukumin kafir, baik mereka setuju dengan penguasanya ataupun tidak, kecuali mereka yang memberontak terhadap penguasa tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, golongan-golongan yang menyempal semakin banyak jumlahnya, terutama pada akhir abad ketiga Hijriah. Akan tetapi pada masa ini juga muncul dua orang imam besar, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Ash'ari berasal dari daerah Arab, tepatnya dari Irak. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi berasal dari golongan non-Arab. Keduanya berjasa dalam membukukan dan menyebarkan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantah golongan-golongan yang menyempal dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah dinisbatkan kepada keduanya. Umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dengan sebutan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita baca sejarah Islam, pasti kita akan mendapatkan bahwa ulama-ulama yang datang setelah keduanya
pasti berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sebut saja di antara ulama Asy'ariyah adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Hafidh Daruqutni, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Furak, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imam Abu'l Hasan Al-Bahili, Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Abu'l Qasim Al-Qushairi, dan Al-Imam Al-Ghazali. Dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang berpaham Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, cukup sebagai bukti akan kebenaran akidah yang dibawa oleh Abu'l Hasan Al-Asy'ari adalah ketika turun ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 54. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abu Musa Al-Asy'ari seraya beliau mengatakan, hum qaumu hadza. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari, dan Abu Hasan beserta pengikutnya termasuk dalam kaumnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi, fa atba'u Abil Hasan min qaumihi li anna kulla mawdhi'in udhifa fihi qaumun ila nabiyyin urida bihil atba'. Pengikut Abu Hasan termasuk dalam kaum Abu Musa Al-Asy'ari, karena setiap terjadi penisbatan kaum terhadap seorang nabi di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah pengikutnya. Ini adalah pujian bagi pengikut Abu Hasan, yaitu kaum Asy'ariyah. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, an Bishrinil Khas'ami annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuftahanna al-Qisṭantiniyyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jayshu dhalikal jayshu. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pasti Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Maka sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang ketika itu, dan sebaik-baik pasukan perang adalah pasukan perang ketika itu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Siapakah yang membebaskan Konstantinopel atau Istanbul sekarang? Beliau adalah Sultan Muhammad Khan yang kedua, atau yang kemudian terkenal dengan sebutan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang sultan yang sunni, penganut dan pengikut mazhab Maturidiyah, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, mencintai kaum sufi, dan membolehkan bertawassul. Hadis ini adalah kabar gembira bagi kaum Maturidiyah, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kaum yang berakidah sesat. Sungguh beruntung kita termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sungguh beruntung kita termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan yang selamat. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Saudara-saudaraku yang beriman, tema kita kali ini adalah tentang cinta kita kepada Rasulullah Muhammad, cinta kita kepada pemimpin umat manusia seluruhnya, cinta kita kepada seorang makhluk yang paling mulia, seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, sungguh ketika kita mengagungkan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pembawa peringatan, agar mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Sungguh kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukannya, kita ingin berjumpa dengannya. Inni asyiqtu Muhammadan Qurasyya hubban yafuqu mahabbati abawayya. Mada uhadithu an jamali Muhammadin arini kamithlil Hashimi Zakiyya. Aku mencintaimu, wahai Muhammad, yang berasal dari Bani Quraisy, dengan kecintaan yang melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku. Apakah yang hendak aku katakan tentang ketampanan Muhammad? Tunjukkan kepadaku orang yang sebaik dan seharum Muhammad. Saudara-saudaraku seiman, bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliaulah orang yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah teladan bagi kita dan penunjuk jalan kita ke jalan kebenaran. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang agung, makhluk dan rasul yang paling mulia. Muhammadun asyraful arba'i wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin, Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi. Muhammad adalah orang yang paling mulia dari bangsa Arab dan Ajam. Muhammad adalah orang yang paling mulia yang berjalan di atas kakinya. Muhammad adalah orang yang membentangkan kema'rufan, kebaikan keseluruhannya. Muhammad adalah orang yang memiliki kebaikan dan kemuliaan. Muhammad adalah makhluk Allah yang mulia dari Bani Mudhar.
Muhammad adalah orang yang paling mulia di antara Rasul-Rasul Allah seluruhnya. Saudara-saudaraku seiman, bagaimana kita tidak mencintai Muhammad? Sedangkan beliau adalah orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu dan memohon ampun kepada Allah, dan engkau pun memintakan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang bersabda, syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafa'atku, aku peruntukkan bagi orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Bagaimana kita tidak mengagungkan Muhammad, sedangkan beliau adalah orang yang memiliki as-syafa'atul uzma. Ketika di akhirat, orang-orang berbicara dengan mengatakan, mari kita pergi kepada bapak kita Adam untuk memberikan syafaat kepada kita dari Allah Ta'ala. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini. Akan tetapi, pergilah kepada Muhammad. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersujud. Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah bersujud kepada Allah. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu akan diterima. Mintalah, maka niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Bagaimana kita tidak mencintai Muhammad? Sedangkan beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta, hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rizki kita, zat yang memelihara kita, zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara-saudaraku seiman, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Allah, satu maksiat yang merupakan dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan jiwa pelakunya, maka ketika itu Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar mengampuni dosaku. Maka Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya, aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam berkata, karena engkau ya Allah, ketika engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arasy, tercatat di sana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak menyandarkan namamu dengan nama seseorang kecuali makhluk itu adalah makhluk yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Kaifa la ahwa habiban kullu ma fihi azimu. Bagaimana kita tidak mencintai seorang kekasih, seluruh yang ada padanya semuanya adalah kemuliaan. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah yang dipilih untuk menemani Rasulullah, melihat Rasulullah, mendengar perkataan Rasulullah, melihat berbagai keadaan Rasulullah. Maka hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga mereka lebih mencintai Rasulullah daripada cinta mereka kepada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Suatu ketika perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di medan perang. Maka perempuan ini keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang menuju Madinah. Ternyata perempuan ini disambut dengan berita meninggalnya ayahnya, anaknya, suami dan saudara laki-lakinya. Perempuan tersebut terus menyusuri pasukan kaum muslimin hingga yang paling belakang. Mereka pun berkata kepadanya, "Ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, bahkan anakmu semuanya meninggal." Maka perempuan tersebut berkata, "Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad? Di manakah beliau?" Mereka pun mengatakan kepadanya, "Beliau ada di hadapanmu." Ketika perempuan tersebut sampai di depan Rasulullah, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Rasulullah. Seraya beliau berkata, "Sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama Anda selamat dari bahaya." Cerita ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia. Saudara-saudaraku, salah seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Dzunna radhiyallahu anhu suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin. Kemudian mereka hendak membunuhnya sebagai rasa balas dendam mereka akan kawan-kawan mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Maka Abu Sufyan berkata kepadanya, "Demi Allah wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan menggantikan posisimu? Kita memenggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu dalam keadaan aman." Maka Zaid menjawab dengan penuh ketegaran, "Demi Allah, aku tidak menginginkan bahwa Muhammad sekarang berada di tempatnya kemudian terkena duri pada tangannya, sedangkan aku duduk di tengah-tengah keluargaku dalam keadaan aman." Maka Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat sekelompok orang dimanapun mereka berada yang lebih mencintai orang lain sebagaimana cinta para sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Saudara-saudaraku, suatu ketika Abdullah bin Umar kakinya terkena semacam kelumpuhan. Maka dikatakan kepadanya, "Sebutlah manusia yang paling engkau cintai." Maka ketika itu ia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka beliau seketika itu pun sembuh karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengutamakan sesuatu tersebut dan berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengannya. Jika ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh dalam mencintainya. Jadi, orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasulullah akan nampak padanya tanda-tanda kecintaan tersebut. Di antaranya, meneladani Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya adalah keluarga dan para sahabat Rasulullah. Banyak berselawat kepada Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, dan kerinduan yang begitu besar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Rawahu Muslim. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah daripada cinta kita terhadap diri kita dan keluarga kita. Dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Barang siapa yang meringankan suatu kesulitan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya hadis yang berbunyi, Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah akan menyayangi di antara hamba-hambanya orang-orang yang penyayang. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kesulitan yang dimaksud di dalam hadis di atas adalah kesulitan yang besar. Kesulitan yang menyebabkan seseorang dirundung kebingungan dan kesedihan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas secara marfu' bahwa suatu ketika salah seorang penduduk surga di hari kiamat melihat ke arah bawah, ke penduduk neraka, maka salah seorang penduduk neraka berseru memanggilnya, Wahai Fulan, apakah Anda mengenaliku? Maka penduduk surga tersebut menjawab, Tidak, aku tidak mengenalimu. Siapakah kamu? Maka orang tersebut berkata, Aku yang pernah bertemu dengan Anda di dunia, lalu Anda meminta seteguk air dariku, lalu aku memberikannya kepada Anda. Maka orang tersebut menjawab, Ya, saya mengenalimu. Lalu ia berkata, Jika begitu, mohonlah pertolongan dari Allah untukku. Nabi berkata, Maka ia memohonkan kepada Allah dan berkata, Jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya. Maka diterimalah syafaatnya untuk orang yang di neraka tersebut. Sehingga malaikat diperintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Saudara-saudaraku, di dalam Sahih Muslim, riwayat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalq, hatta takuna minhum kamiqdari mil, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا Rawahu Muslim. Di hari kiamat, matahari akan mendekat kepada para hamba, sehingga jaraknya dari mereka sekitar 1 mil. Maka orang-orang akan bercucuran keringatnya, sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai 2 mata kakinya, ada yang mencapai 2 lututnya, ada yang mencapai dadanya, dan ada yang terkekang mulutnya dengan keringat.

riwayatnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Kesulitan dan kesusahan akan terjadi di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan tentang hari kiamat, bahwa hari itu adalah hari yang sulit dan tidak mudah bagi orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa kemudahan di hari itu berlaku bagi orang-orang mukmin, bukan orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia dalam segi harta adalah dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama, dengan memberikan waktu penundaan dalam pembayaran hutang. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ. Yang kedua, bisa juga dengan membebaskan dari hutangnya. Dua hal ini memiliki keutamaan yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabdanya, "Kana tajirun yudayinun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu an la'alla Allah an yatajawaza anna, fatajawaza Allahu an." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada seorang pedagang yang menghutangi orang-orang. Maka jika ia melihat ada orang yang kesulitan untuk membayar hutang, ia berkata kepada para pembantunya, "Biarkanlah dan bebaskan dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan membebaskan kita." Maka Allah pun mengampuni pedagang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara 'aurata akhihi al-muslim, satara Allahu 'auratahu yawmal qiyamah. Wa man kashafa 'aurata akhihi al-muslim, kashafa Allahu 'auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi." Rawahu Ibnu Majah. Orang yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dan orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukannya dengan aib tersebut di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hal ini, seseorang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada orang yang ingin menutupi auratnya, menutupi keadaannya, tapi kemudian dia jatuh dalam perbuatan maksiat. Maka tidak boleh disebarkan aibnya tersebut, karena menyebarkan aib orang yang seperti ini adalah ghibah yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman,

Yang kedua adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan dosa besar. Maka orang seperti ini dibolehkan bagi kita untuk menyebutkan kefasikannya. Disebutkan kefasikannya dan keburukannya untuk mencegahnya dan tidak mengulanginya. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mali idkhalus sururi 'ala mu'minin kasawta 'awratahu aw ashba'ta jaw'atahu aw qadaita hajatahu." Rawahu At-Tabarani. Termasuk amal yang paling utama adalah menebarkan kegembiraan terhadap seorang mukmin. Engkau tutupi auratnya, engkau kenyangkan kelaparannya, dan engkau penuhi kebutuhannya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab suatu ketika sering membantu para janda, menyediakan air buat mereka di malam hari. Suatu ketika Talhah melihat Umar di tengah malam masuk ke rumah seorang perempuan. Maka siang harinya Talhah menemui perempuan tersebut. Ternyata dia adalah seorang wanita tua renta yang buta dan lumpuh. Maka Talhah bertanya kepada perempuan tersebut, "Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh laki-laki ini di rumahmu?" Wanita itu kemudian menjawab, "Orang ini sudah sejak lama selalu datang dan merawatku, membawakan kebutuhanku dan mengeluarkan kotoran-kotoran dari rumahku." Maka Talhah berkata kepada dirinya sendiri, "Cukup wahai Talhah, apakah engkau ingin mencari aib-aib Umar?" Subhanallah, begitu mulianya Umar bin Al-Khattab sehingga meluangkan waktunya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Saudara-saudaraku yang seiman, kemuliaan menurut Allah tidak dinilai dengan penampilan, kekuatan keluarga ataupun kekuasaan. Kemuliaan menurut Allah adalah dengan ketetapan iman dan husnul khatimah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazah perempuan muslim yang biasanya membersihkan Masjid Nabawi. Ia bukanlah dari kalangan perempuan muslimah yang terkenal, tetapi ia adalah perempuan yang selalu membersihkan Masjid Nabi. Maka ketika ia meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazahnya. Kemuliaan menurut Allah tidak dinilai dari penampilan, tidak dinilai dari kekuasaan dan jabatan yang kita miliki. Kemuliaan menurut Allah adalah dinilai dari keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Karenanya kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa diperteguhkan dalam iman, dalam ketakwaan, dan kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.